4:56 ya Moçambique ya gongonza mwengisetwa kurandzeka ka chikhomomo cha wena. Mishule ya wasihlanu nyamuka 26 ka junho lembeka 2026 matrela kutava lao. Masinko horas mahungu ya kusukela tsinza ka mitrohina ka maputsu inza ku khindlumkani. 5 horas ni 30 minutos kutava longolo kwa gichilumri. Masinko ni 40 masoko kunga mahungu chindao. 5:50 matimu ya siku masesha. Jornal da Manhã, mahungu ya njalu ya kusukela tsinza ka mitrohina ka maputsu. A Jornal da Manhã ifamba kala kusukani ma 8:10. Ma 8:10 kutava kuma mahungu ya mishu. Mahungu ichitswa la RM kulandzela switiviso ndza kuma gezo ya vanyimbele le magezo yongani hi ta va hi pangalatana ka lama 8:54 xikarhi xa ku va hi hlehle hi nkela xitlucikano ka vanakulori hi Xitsonga kota ho cincana hi tirimi laha RM ta va hi tirhisa xileswo makuni hi bungile loko u langile xitichi lexi kota mi pangalata wona mungiseti u nga yi tshiki mbilu leyo mpfukeni hi kuma hi FM eka hun'wini 102.1 MHz ka masingo 89.9 aka chisiko 89.0 apanzo 88.3 mukuhwini tsinza wa district yakafonyolo 88.0 lomudrupen ga inyambani mfukeni hi 101.6 MHz FM stereo waya kumakambi lomuka kutrisa manqhinga lama swa www.rm.co.mz radio online udeketa RM inyambani tava zwingu Horacio Romão hiena kumeka kulaka ku polomba mishule Rufina munda waka uwone liga mchini. Famba zwingu mwengiseti. Kalama 8:54.

Wika tinga 19 horas na manama hongo maneta kutinza maputini kulandria ndimanya mahongo ayai natakuta munya kula pa kuika tinga 20 horas. Kulandria yambani sadzinzimo zatikonika Msambiki kala kuvinya 10. Imangunya 10 na manastiviso itamana longolo kunzumba. 11 horas mangunya kuti kutsinza maputini kulandira stiviso kutalandira longolo koma mamama kala chikatinya 11:54 minutos ja uchikatsina manika kundaranya kutsadzisa. Gidzi ndrema mwengisi edzina manika kuenda kudzilandirisa kalutsiula muhumu. Alamitu manika kumanzana kwangu isaura mtawani rufina mundau kakunya mitsinu karatsi nekedungisi ya wani.

Karatu inanizi nuvyoraji 10 minutu shungulini iga mahungu. Mahungu kasi katsula muhunu aya ma tsamusago matamatagani ya kavunyo kulingeru katsula pano walitsikunya penrensia. Kuma kile luya ya vatu vapya kau ava varanu awo kavunyo kodzimane gavana kutuma kunze muhile nyau kodzimane kasi vana kuninga wengelu wawe avu inyatsungu hezu nrani galti hulili. Mambe mahungu himarisago markayo kanganzi ya mwile nyo kuzumani ya kuna kuningwa lisima iyo pendensia tsangano na furilimu waruku iyo tega kukupananu ndrani kangasa sumbudu ndrani ka ilu litigulili wananu kutuma kunzi ya imweyo kapuka mwenye kuzumani ya kasi huna kuninga ambakitu kapuka kuzumani ya kasi huna kuonega ambaru kutasa kuwa sisi ya naku nitsungu hezu akugambe nya kupatidu furilimu kuhia mkenge mbani waruku ya zile gisedi kapuka kuzumani ya kana kusima mani kutuma ndrani nya kulungi sambaru kushamula kwa sibi Sivinsi liga siusi tukamezo ndrani gakipandu hiki. Miungu basi ayana mambe kuhikati nyazi daish na resa kulapa.

0: Mangese he Lucida, Avonia Mahungunya Hitonga, Kuwa Litigule Ramhunu, Nya 26 Ngimakuo Nya Junho, Mwaganya 2026. Ina pelaga suku mahungu lihunguli kanya kilo mo tangeli nyamu kumbikisi nyamu fumutinza omu hi pandrungulu hiya inyambane warkuye li pandri miagu minya miaga nyimoyo nyakulureko singi si wanikako kavunya utungu hezi kakali tigula Musambiko. Ina hivula mahungu maga nyoka yuguli anga hivula sivunye skongolo Ernesto Makaringi warakuye avunya horozi nyau hivuzi avutega hu ningo matangu maga nyaku kumatimu ndani vatika si hu sanana simamera hu kimbira nyali tigule mungu pela mungu ku hitonga kirimil kume kui a hivula kumangu yaya ku yipandi yumtsini womo Luis Batista ngumiswela uingisi nyawadi mahungu ku hitonga mapya ku kwa ikati yeki makromo pfukane mu tangeli nyamu kumbikisi nyamu fumutinza omu ye pandungulu ya inyambane warukuye lipandama kumi minyimoyo miaga nyakulile kukalitiula Msambiko handru nyau kongolo kabunye milongoloko nyau tsalanganyi Arsenia Masingi gane dikukuye kumuhungu nya handru uu litiula Msambiki linguya na litsungu heza akabunya milongolo kunya ingi ganede kuwa litsigula vanova aga vali dzinga umbwa dzine na dza litigula Msambiki ngina ne dzoka lidoropa la ingembani kukupindriswa litsiku nya 25 nya junyo litsiku hunga ningwa khululeko ga litigulele mwaminguru wa yipandrungulu ya inyambani Francisco Pagula ganele kukuye handu nyakhululeko kubathu vapya muhunu vazinikatsi yako avunya mithumi yotsilinganyi nyakupetika sikutumbisa utsunguhedzo ngalitiko na kulomba kavambe vathu vapya kuwa valanditsa dzinziya ndanyipetika si kutsunguhedzisa litiko lili mahungu makuromo pfukani olu hina ninga lihungu li kanya kukhilo wuli anga hivula akavunya sihivulu nyasi khongolo arinopone khuye Ernesto Makaringi khuye akukhuye voteka umu nya dzindranga nyaku hivuli hu ningwa matsango mahimbilako ni matimu ya litiko la Msambika warkuye holodzwe nyamitumnyo hebudzi weta gajikati yi kedzago kuyapi matsangu manabi yako abunye mabuku kubedzwa mabuku kubedzwa matsangu majimbilako nyimatimu yelitiku la Msambiko Ernesto Makaringi warkuye aga matsangu mahebubaku ulu abunye libuku nya historia kandisa tsavu nyakupelele simbilako nyimatimu yalitiulele kala gasi hebulu nyasukhongolo vatsavo hebule vueta kuva mamela matimu yalitiulele okhuku kukuyimbya nyamiaga matimu nyalitiko la Msambiko makumanwa nguzunguzu abunya sihebulu nyasukhongolo vueteka ikadzikilasi dzilinyakuphele sanana siphela kumamela matimu dzinzira dza litikulela la Msambiko akanede kukwa litsiku lapanova akalongolokwa apa citicike inyambani ungachireka malani kukupindiswa nya livandimakumi nyimoyo miaka nyakhululeko
1: ya historia de Moçambique ma gondiswa, mas ma gondiswa nas classes mais do ensino iniciais, rimaleca nas outras etapas lá, mas conteúdo e a história já tudo Moçambique atanguha atimisa kutsha porque 25 de junho é produto de construção desse país. Então tica gondiswa ngutsivatsima e é bom recumbulsana de tudo. Esse tipo de conteúdos deviam ser mantidos, incluindo até a universidade.
0: Sebulo nyao kimbalingi matimu, kandibasi gazi klasi nyago pele, votega kuningwa, ga simpisi gawa nyao hibuzi, mbara sebulo nyasi kongolo kanga izo, aganyago mu Ernesto Makaringi, agumoyo anga hibula sebulo nyasi kongolo kugutunguru nupani akademiku. Kukarati Atalia da Tamisa moyo ya mutu mpenya mlivande magumi ni moyo miaga gande dukuye zredi sosiaj kizu ezi ziu yago na zebele zela mwani mapindu nyago vatu vapia va mamela matimu nya yadi makoza iguzitikinane wana kirago ndani patika siku ninga thabelelo ga matimu ya litikuleli
2: podi ke tu programa nya ensino ya kona ya Mosambiki kuveni ketu sanana hibombago kuhebola porque kudzishora ngidzipwago kapapai wangu akane kwe tekwa uyanga bena hebola ambati materia primeiro ari kuvetwa ku professor wa iskwatuno aveza ahongwa gaya aguya tuguru gambi gaya guaya avetwa e as tantas mamai wai gambi akuga ahongwa las kwatun ayamuninge ya ka professor wai akui ambati muvete
0: ayamalitu ya wali vangamani kapunya longolo ko nga yiro ku yititsi inga mali ku kwatsula bono wa mela no ku kwatsi kunya kulule ku 25 nya junyu. 10:08 mangu ku yitonga makoromo pfukani kuwa ikatike kimadoro wa distritu ya Matsitsi Vitorino Xavier angolomba vatu vapya kuwa vamanika na vadziningedzela apo nyaku limi ndani vati kutemisa khululeko khapunyadzi tsapawo kanedi esi kukwalitsula panova kupindiswa litsiku nyakhululeko kuyamukhalitiku la Mosambike apunyamalitu angamaninga ka Radio Mosambiki Vitorino Xavier akanedi kukhuye kukhululeka wa 1975 kukimbilana nukunyikhululeka borusani akudzitsapawo ahulu kumanatitsapawo kukodza katsi kudzirenzeveta litiko la Mosambiki Matsitsi kukifananiso wana ni malanga nyamangi nyabwetikasi kulimwa khisu esi sibota kulondodwa kanga idzo angakanela Vitorino Xavier gasi yipfitsa nyakupindiriswe litsiku nyakhululeko ga kuyemu kya Matsitsi khikikasi kingakhumba vathu nya vangi moyo wakone Badrudini Dula angadwana gale kanedi kukhuye muhunu galitsiku livande makumi ni moyo miaka nyakhululeko wetakasiku kuoneka khuleleko khapunyadzitsa pawo ngudzungudzo vathu vapya wetakasiku vakodza kulima vamana dzitsapawo nyako dzikudzirenzeveta vange singo ema apa apunyamahungu nyachitonga kukwalitsiula muhunu Kermil Dukume kuyanga hivula manguya ya kukipani mtsine aromo Luis Batista Tselane.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Zalenga.
1: Ingrosa mwingi suwa radio Msumbiki ga lunguru kunya Nzumba wa litsiku la mgunu kanga jorovezu inamana apa muzika uvivu agu zinzimu zili zita kuzinda ku embayelwa mwoi wako na manika kasena kuomba gitarra kukari suwa mgunu oi hibunai umu studio kuye Gertrudes Bulandi uye natakwata hiwombe ya zinzimu nyaku hambani hambani iga lunguru kuwa suwa mgunu wapureswa ku Nelson Francisco Bernard Sumau kuyi ataku anawugi misaka punya mitsini na uketu uyani.

0: Urro Soar, piano y guitarra. Tanga hinga regrago, garongruku wamhunu, inane aba Gertrudes Bulanz. Gertrudes, uyanika rogruku watu.
1: Buen día. Lina lango ken Gertrudes, Gilda Bulandi. Inae amba muhunu.
2: Sinzi munya guhambane mbani.
1: Sinzi munya guhambane mbani.
2: Unapera kuyi binzimu guhemba munu.
1: Muhunu ninapea ku nzimu ya Robert Isaias. Robert Isaias, kantoro watu wa Nyambani. Aemba ku Gitonga. Pila pila utsiku.
2: Nzimu yayo kaya kugaragaza ingozi waronga pera kupera ku interpretar.
1: Vaduwan.
2: Masiku mangani ungaweza kuisaya nzimu yayo?
1: Ah, depende. Ashkilitsiko lumwele.
2: We
1: omavili.
2: We mbere de kumana ngabago wa kompanyera vagitar ku Abel.
1: Ku Abel.
2: Ni bambi. Okay, Roberto Isaias na ku emba ku Gertrudes Bulanz. Ngone niyo.

0: Sou moçambicana, kunika rizunzu kasika ritiko ra Moçambique. Vangi vambi vakona va maneka vana vadzidzisa kakavari Moçambicana. Kauta ka Moçambique ritiko madinya kumbori nya tithomba nya dzari ngudzu. Gertrude, kurandre yauru ka imizi muhine pwa kwivi. Kema.
1: Olina pansi munya mingash.
0: Mingash
1: nweti.
0: Ndimbe ni yoyo kasi igaraza kuyemba. Ba Gertrude ya.
1: Ni na misturar nzimu yoyo ni nzimu ya Jaka. Ni ya Kapadesh.
0: Okay.
1: Tinzimu zatu za Moçambique.
0: Moçambique.
1: Sul, Norte.
0: Yes, kids. Ongolika yoyo mweti.

mwenge swa radi msambiki lo sede wiyani ga mitomo kwa kitonga ya selambu sa tsegule muhono selambu nya tsegule nya vintesh nya junyu mwaka kunya 2026 hakongola kwa kitonga kala jikati nya zi 15 ni 54 minutu kwa tsegule li nya kukote si hungu kanga kuyani kabunya kisimusu yile henga bana hiromuga iyo kwa tsegule pa nuwa kisimusu kwa digo nya ukulungeli nya miaka ya Msambiki wakane kukulule kwa litigula Msambiki. Ahulu mwingi se ga salamu sesa litigula muhuno nya nya livandre sesta faida. Ina nama kungu nya gu heguni nga siu nya utarangani ndrani nya iyo mitumi ya tuku gitonga ya litigula muhuno. Kunugunu kujikati nya zikaturzi yorash banata mahungu ya latinza antena nasional kujikati nya zikaturzi ni dash na guni nga mihungu ya mahungu. Yale mana kula pa kujikati nga tsikinza barati Msambiki. Na pedze kuninga rongulo kunya watu wapia wakandela ku interativu kujikati nga tsikinza ni 50 ambarkani kujikati nga tsikinza yore shina kuninga mahungu kula pa kulimi ya kitonga. Na pedza hikuninga zinzimu kala jikati nga tsikinza ni 54 apu nya kuhikubangaraza apu nya ora da ponta kapu nya kubana nohongola mutani huani nya sumana nya tumu huani nya litsiku nya tumu huno aku lipandre. Inabana hiru mwa tsabu ingesi kale jikati kili nya zikinzi ni 54 jikati wadigo wadota kwa watu megele kwa ato kudimi ya gitzopi kwa higa sewa simama ni nrima ya Radio Msambiki. Uwa mwa tsabu na ikusu vele ke tumitumu ya radio ina kubuheli kuzanzia zili nya zari. Etu yu mfukanu mwingesi kipimu nya 102.1 MHz ga jipani gili gyao muwene 89.9 masinga wabana romu kisi kumitumu ya toyo manako 89.0. Umdurupani kenye mbani nguimana ku 101.6 FM stereo mwenrugambi nguimana ku 88.0 0.0 funyaluru. Sembaru kuhimana kabunya www.rm.co.mz karati wabana urni Radio Msambiki. Ubangaradzu ku albinu Saida Melia litumuli pwako. Apo nyamitsini wamo Mashado Junior. Kulini nyama tumigilwa Radio Msambiki mwingisa kusivela salambu nya sadi. Ina kudoko reki tumitumi ya Radio Msambiki na buwaya binyaki tendri ya kukutinzia zili nya zari. Uyani kamitumu kulimi ya kitonga. Uyani. Kami tu mwenye zingungwa. Mihani.

0: Kwa hiyo mungana huyane katika ja lunguloko interactive lungulukulo unza ko akayothi lazwa ambi wasishano kambu kume kupinda lazwa hii mulungisu hinamana vachwa yukumikala haka siku na hii gonza na hii bula na hii sheka na hii tiva lazwa ambi chumiu tsalangane ili yukumikako lazwa akasiku gimu ni jumane kwa tatolo vete lungulukulo umahewu hamilanzochi zinana inakulo ni kasiku na nzuku huyo mungana.
1: Uyan mungana nyirasa kuna kulongolo ku uyan mungana ukuromo kukugaya kanga tuchizukwa uhuri bandre nyirbandre haburesela longolo ku watu avanya watu apya aparati Msambiki gitzikia inyambane kaidi kupindrela longolo ku hakupindra kasi kuga sabado aumino
0: kasiku nenga sitakala zwa ajikhadi ndi vaxa kunyamutla kalongolokolo lensula hina ta fambi zwigava leswi zwa zwinharhu kota toloveto zwigava lexi xa swirewukiso kutani fatu xikoriosi laswi xi portuguese experiencia xidivhida swimuni makungu ya vhiki a change camp ndi nga ta sala hi ndzhaku nyamutla tiva swa kalongolokolo lomungheni ka mina zvuvenyu zivanu xinguna jeremia xifrancisco leswaka u hindzelete krimil rikome kasiku hiyana amuwonelelo walongoloko wa hina kamina zinga rivale apa ina kuloni le tenera zwigava anzi kulawula ha ina kuloni verna das milda zwingu na lauri sena america kusikela lika dropa gale machichi
1: kulisine kanga dzidu chidzu mungana ku ulu omukasi kuga tepo yenye kirame ngari kutudzisa longolo ku watu ihibede na hingundrendremera kupeta kasi ungatsula kirami hijipo yako kuva hitakhala hibula ndaninya longolo ku watu ambari kitu ingisa longolo ku watu na hitsachi ndingulini hadzikudzunganya.

0: kukupeta kasi kusima mahi longolo kuatu hinamini nga kambiji mbiji gawa nyakutachise hakanira kasi kuka yufananisu nyama vanyero apa kasi hina ramba kumungana watu kukupeta kutadziti wakupanya karini kasi vangana kupa mana kuzirinza veta
1: experiencias de vida.

0: bangisi hingulo sa vunyama hungunya kitonga ku wa silambu sa muhuno mapya ku wa kitiyege omu yi pandungulu ya inyambani valimi va dzi distritu dza Vilankulu Inyasoro Nyigufuru vangu binzula ku wa chikumbiswa kha vunyama tinga nyamapya nyakulimi silungu na lapisa gambe mahungu ma vaniago ukayo ga tsangano nya vali vangadwana kale ako aklini omu inyibane kuwo ulombago ku vatsapo vato va maneka na vakhetsela ka mukwadi akhukuyo mutsawa iresako sigaradzu nya filinganya omu nya miganga makuphela mongo ku kitonga Grimild kome kuyo ahivula kumongo yaya kukipani mtsini womo Tomas Faloi wingisinyi wani. Ga distritu ya Vilankulu mufumu nyimitsangano nyambalumba mufumu kavo vatumako avo nyako anzise dzinranga nyaudahi kuweta kupungula mipfuka yigimbedwako kukitsungu yikodza kumana ndranga nyaudahi kwavo nyatumuyoyu okunguvahwa ga muganga wa Shokolani ga localidad ya Belani ndranga nyodahe ahuluma doro wa distritu ya Vilankulu José Jeremias warakuye ndranga nyodahe yi vahwago akiyo ina pasago yitsungu nyakingi madzibambi ambari mambi malanga apo nyago vahandranga yi kupasidzedwa ku empresa nacional ya hidrocarbonetos gambe okunguvahwa lipandri na mweyo dzisentro nyako kwetika siku hakavale vakimbiako omu nyamiganga vaninga matsango nyikudaha madwali nyamadukwana akudzi agentes elementares de saúde kau ava vanamba nako malanga nyakwetika si okuvadaha ambari kasi vakhuwa khavo valekaleka omu nyamiganga ndanipati kupasedzera yitsungu khavo nyawomi madoro wa distritu ya Vilankulu José Jeremias ganedi esi ndanipati kuninga lipindu nyamakhalelo nyadzindranga nyaudahe kuyemo ya distritu ya Vilankulu omu yipandungulu yenyambani valimi va dzi distritu dza Vilankulu Inyasoro Nyiguvuru vangu binzula kukuchukumbiswa khavunyamathinga nyakulimi silungu kuweta kuthembisako valimi va dzirendzeveta tsangano wusekeatelaku uranopani Centro Internacional da Batata tsangano uyimbelaku nyi ulimi omu yipandungulu yenyambani kuwo uningaku mathinga kavalimi vakodza kulima mafumbu nyamapya nyasilungu isu sinarengiswako omunyadzi mercado kulandra tsari nyandranga yeyi nyakuningi uchikumbisi mailano kukwa kulima silungu Euclid Sarayva ganedi kuye mafumbu nyasilungu mamariako na mayarwa kuikhatikeki ga dzi distritu dza Vilankulu Inyasoro Nyiguvuru akuyale nya uningi makhalelo nyayadi nya yivile akukusungulupani ialto valor nutritivo gambe vanarigisa kudzitsapawo nyadzadi ganedi kuye kudika akakuthembisa mahodzelo nyayadi mafumbu ya nyamapya khayukasi manarekwa kungudzu ku hektare kungulindebwa kumanwa makumararo mwendro makumana dzitonelada tsangano nyavale vangadwana ga litiku la Mosambiki aklini kuyambuka omu chipanungu ya inyambani ungulomba chitsungu kuwa chitikisisa chisecha ndani nyakuti kutukula sikaradzo nya mitsawa iyimbi yako ikhuta vilinganya Kenneth Kampira wa aklini omu inyambani ganedi kuye yomitsawa iyimbi yako omu nyamiganga iyimbira yiba mbali kugira wumbi wuvivi Kampira warikuye aba vakwete kutukudwa koko kau aba vabago kau aba vasungako umunya miganga vabweledzela nkwane tsunguhedzu wa litiko la Musambiko vasekiteli va hakani nyovili legwa bongostu varikavo malungelo ya tsapu maumbidwe nyavweti kuoneka maparisana nyamazambu ku sabadu ye itako minru yitimbisu yinganingwa muhunu galidoropo la nyimbani ku Alfred Lopez yivango ya tsangano wa bongostu va sekitelako maparisana nyamazambu kulanda Lopez makungu nyama parisana yaya kuweta kukutsitselako vathu vasimama vatutuma vakodza kumana makhalelo nyiyani nyawongu nyichivile kana ndi kuyikala inu va lovedwe tengo nyakupendelizana va liva na tutumako va nyamayi nyivama vanga dongisela kukweta kubela apunye maparisana yaya mana hechisa kukuningwa sihiwa kanga angathimbisa kana ndikuisatsapika sikhisi singawumbwa kuhudika kama palisana nyakututumi kunawoneka nenedzo nya sili nyakuhodze sinaringiswako ambarikambi kuhodza kwakoni nakubeni kuphudwe kunaringiswa kali tsiku la minru itengo nyakupendere makumararu ngilivandre vanenedzi nyakuvana bene maromo kali dhoropa la inyambani va maneka apunyama parisana yaya nyahakano useketedwaku ku tsangano bongostu olu hina hipula mahungu mataku ku vavanzi nya litiku la Musambiko utangeli nyakuwonelele dzithomba kuyemo ya litiku la Malawi kuwo unganinga mwangu nyakupungudwe khavunya 9.5% nyatengo nya gasolina ahulu 5.7% nyatengo kasi nya diesel akasi kulanda uthangeli nyakukondelele mafura kuyemo yalitiko la Malawi kupungudwa nya dzitapau dzidzi dzikukireka kumuhungu nya mitengo vavanzi nya mafura yuyako nayitsika kambe apunya kwete kuona khapunya dzimitikal kupungudwa koko kumukhapunya 14 mitikal dzingaduswa apo nya tengo nya mafura ungabeni urengwa kukiyamo chalitiko la Malawi muthangeli nyakuwonelele mafura ngidzitomba ambari magezi kuyemo ya litiko la Malawi Lucas Kondowe gani ndikukhuye kakupungudwa mitengo kwakuchireka kumuhungu nyakubeni kukhukira ngimanyamayo ungapindra mafura manenedza kutsika khavunye mitengo vavanzi va rengako litiko la Musambiki lina kweleketa mwaka yoyo livandi nebedi magumi nyadzi tori sili sori nokwanzi antena nya okubwete kukanela kutifoni katengo nyakufani nyamiganga kubwete kubibujisa kukanele kulandra tsari Salomon David wa Institute National das Comunicações ya litiko la Msambiki ndranga iwoneleako esi nyamatinginya kukanele kandi ndikukhuye kuwa chikati yeji wakukweleketwa dzi antena ga miganga yeji ga miganga kutengo nya libani libani makumi kupeta kupipukisa kukanela kudzifoni kuku kamalanga yaya chitsungu chingakukaradzeka ngo yimbela mipfuka kupeta kumana sinali nya redi kisu sisipeta kuvedzwa kuwa chitsungu chikanela nyambana si garadzo wangese ngo ema apa apunyima ngunya chitonga kukwali tsiula muhuno kermil.com ni Tomas Valoy Tsalani
1: hipwide mahungu ya inyambani

0: mwaru mwa mabota kusonga mungadzwe kumba kuita kurohora nawo hakumanwa kurufu
1: atepo
0: afaku uyu mwana uri nyamba rohora ke mwala takata hengwa ku asa oyemwa madifa nasa rohori ku mukarati so jireka so tukujinani mwala takata kugaradze kuwe apa apa ngori ninga ema kugudzinga imwa mahinga tuke auza apa nyamba rohora nyama iyo kupota ninye jinani hingo emisa kugudzinga imwa mama oyi rejera mahungu nyawo adiza afa karali nanga sero rohori jana jatu kupota ninye jinani
2: mwama ama compadre Said uhungelele mwandira wakonyo vikile kudzutsuna
3: nada nyisuhungelele ngwana ku olukudzudziya bulu nyike mwandira dzutsuna dzimwa
2: eyo dzitsuna dziningi mwangu nyakwo hinguta dzakupaya tsipaya dzipaya ambarina ridzinangu nyadzidzili pe
3: Risini lolo, toni ngo ngoka mukaya olo, nyakwimba mwendo rangonya kufikeledza tsona.
2: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tsinya mwendo yakuvekela khudzu tsona, matsiko ya tsavu, miyaka ya tsavu.
3: Madole ka munyedzedze kama hati nangu nyamwa. Lala uti kwa tsavu, ndrani nyamwendo nyakuvekeledza tsona, watsavu mwaka udzulu mukele kama dwali nyedzedzedze. Me kumunya udani yali sima mukopanyani wo me
4: malaria fora malaria fora
5: yeah vamos todos nos proteger
6: so my
7: Nzumba
8: Zumba loko hi va convidana hi va nyika xaukaxi hikusa loko hi nga va niki na munhu hi ta va nyika siku loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu niki mali a wu mbetetela makata so ya vose bopisowa
9: fanna
8: nchumu na mutimilo senzi ehleketine Oya chilumbi
10: Kuli vanringili vanri Ungaluzi longoloko Nzumba
3: Quinze horas e treze minutos Crimendo comene marrom cuyetonga Ya tsaka olupe mbrekene Mr. Bao na kuye utomila wanuna sima munyasa lambunya sadini

0: babe ingohongola mabuloni kwato hipwedenzi muyayi ungayikola nyasungura ingamaneka abanya danru wako ku ubanya babe uruko hongori tropa ugiridi sigiru uruko uyadisi yara yara ku mapimuno wako una nilisima ku girasi yara yara gugira gipeto
1: sina nilisima porque uri ngamba mana reforma yelinya ya walu apotekezi ja kabunyisiza kago a porque reforma ya nya uninga tarasetar para utuma pede ku polisa popular ibindigeza para polisa de Mozambique ne utuma ne primeiro ministro nya polisa nya kupele ubenya fomu kujeboza kwinga tuma naye
0: ja uru reformado
1: em reformado
0: ku sepi si hevudzu uninga ku madzaha ni dzimbiri ka matsikona ya
1: kusili nyogo sana sangu nyisiningide papai wangu enera nogosiante kuinya kupele kurenga mofa kwaze mulidzi zhangamuno numumbe kambi wakumbana ya pa weti manetao ku spiriesa ilanga banari nai papai nya nya renge mofa ningalava nga bahero mukobane nga barengide entao sana eninyide kopya renyi kanu kosiante tepinyinga diga tropa to no polisa já nyirengi samagoko maputo
0: sana nasago usiningidi tomba yi
1: usoma magabin wa madere ulinga jimbia komo tropa jele jimbia na ujava tanto ya madere ja wajiridi kupanya kwao sana nasago sungu gardua yenani womo manika
0: ja babe ku edzi usona kukidzu ungadandira kukidzu vanya kukidzu waona karini kumavanyelo nyamadzaha ni dzimbiri kama tsikwana ya
1: mavanyelo nya dzimbiri ni gut ya matsukwana ya kanga ulinga pane inga bahe pagaga kona pa eto va orishi makako uyengega muthu kunani ugomo ungono kwaye kaningi mumbe muthu so ugumona bazaka mabanya kona gaso ulukayaya base
0: ulumangu tsakisa nguzu
1: ne
0: ja yinani yinga goheka o yinani ino wa Kongolo munga goha gasiku edzi munga banya kidzinya dzadi sisimane yoru
1: Kurana pa development nokuti politika jawamba city source kando kuandirwa tepu
0: apo kwanu inu vanangulero nginani kilole yao
1: kulole kukusonga muthu kunyaje kwenye ko forum doterina inga ebu nokuba ndzaka ngadza vanhu
0: ngamatsikwana yasungumaneke sinyako vathu vasongana nyahara hara kuke bigirirete lugitsi yao
1: senya kusongane sidahadaha galire sirumwalo
0: inu vanangulero mungudzekana kujana
1: ne kaidzekani
0: kujinani
1: sungulole kudzeka lufumbu lumwedo kaidzekani.

0: nangaro mohani yaba hanu lu afede gungu pala lega sawo sana naguti ori siatu edzinga ori narikidze paketo enu kudzite basukeni vanangule hakuta chiyo ikamuyo
1: hayini kakon
0: oh mama mai kunya dzijuni kunyembi yaya uyu mama wa Gaza ngwengunyani tatu vakhongolo vathu va tamaneka nyarimi kurano pazivani maaria ko singabarosoro musinyoni nyapani minguu mazhaku rivulu sao elia kuuponetizapa zisongetedwa sinyoni si zhadziregera dzidzingabadzimaneka kale dzivela enidzipwirupa vohongo ngulele niwati uparavole sahola kukamukuwa nywana ngule alisini dasongwa khuku ivekwa ungoni atika yifa nyamba yamba puru dare analisi yakona yoyo majaulu somala
1: akulinya kuyana yana ngulele opa ichana ngulele yosongwa khuku ivekwa ungoni yakuvuva kundirwa nangu
0: nada ne
1: urumungu tsuka mupima kujira sa
0: ah ne sivede kale
1: jababi kama tsiku yaya hikunawo nya yingweno kudzepe dzinzimu dzokora kudzipwa
0: oh ulo dzinzimu nyaro kulusa basi ka nyago dzipwa go kuvinda basi dzinyesetse kalkular
1: majungi ungwingiserad
0: kuyengetse
1: kutsiku upa nzimu nyakare uyitsakela karitela
0: uguipa yo ya imama wanyambani angafa basi
1: manoko
0: cha yo
1: kuye byakona
0: kanye kalkularwa yemenya kutsaka kuyipa basi
1: wakutsaka ngudzuku dzinzimu dza swayitu kuyinani
0: Zomu singaragazumbu upasa kugaiswa embago

mungano kuselelima mungu mbele alindando inga liengisaliwa la madalasa mboko tanga chuwamba ngumaza 7 ora jinamana kumana nwa futu we misoro provinciali ya Gaza wawa nwa wana wako wachirinzela Fernando Shure.

0: Dai dai, dai dai, dai dai, ego ale, let's go. Ai fambeni, ai fambeni, ai fambeni hakunene. Stand, hoye hoye.
1: Yebo, ithele pinda hoye hoye kan mambo. Ithele lile la ndza kokuva vanyimele xipene hi xipimo. Sha timenete timbiri kombe yinwe na hafu ndza kokuva babele va tsumile xipimo xa 23 watt minute. Ankama kusungula ina 26 minutos je 17 segundos. Rze Senegal 1 Iraq 0. Babi bola va bene va Senegal lana Jacobs amkele bola Jackson alana tele makwa Abib Diara Diara atlisa Jacob Jacob anyika Musa Diakate Diakate atlisa tlelo aisa kamani Abduye amkele bola Abduye anyika Keprin Diara Diara atlisa bola ka Abduye Abduye n bola va tlela va bela lana xikari ka meio campo ya kwa Iraq atlisa va sinzisa imani mbayani bola abe atlela ka xihla xinene ka va mfalele bola va utlima bola va bela va Iraq imane Jazim ani bola Jazim la kuzama kuponja kama gaskoti ayu kamu abi pasi la kukoma finene lana va teki bola va bele va Senegal imane Sadio Mane gaskoti anga rikemukeli mane va teki bola va bele va Iraq Zidane kipala ni bola atelisela munyimeli kumbe atelisela mpeni wa lezaku imane Hashim atelela a betel la spapa bimpasha ka bola skela lana ya kunyiwa shtarika meio campo ya Iraq batiki bola yugamu va bele va Senegal ave mane ave Zidane nada hibe isa jumane spaka sha Senegal mwana wa tukunkul Africa krake la Al Nassr a Arabia Saudita 27 minutos já primeira parte Senegal 1 Iraq 0 va bi bola va bele va Senegal bola mnigenia Jacobs Jacobs a ba bola lana kongo mama kwabu Ismaila Sal Ismaila Salam kela bola tlelela ka Jacob hinkwaswo leswi swiendleka meio campo ya Iraq va sinzisa lana va bele va Senegal himan itrisa kana ku yanga ni bola va ba pasla goma inketa makwabu lana Abib Diare a ba bola Abib Diare you come va bele lana va bele te sama tsikela suni garandi ari ya ku Iraq you come di bola li alusa ata va ponta pe di baliza numa Iraq ankama kunani ku huwa lana kukuluka va kuzela va Senegal va cruzeiro va Senegal vanga lá na estádio Toronto vai me lá na acaba me ando em seis sofre a bola guarda redes Ahmed Basil o Iraq bola escala escala que meio campeão va Iraq o gamba guni bola lhe luz para te cometer a Senegal a ni bola Ismaila sa a te cometer bola Telesela a Bib Diare a Bib Diare a Telesela Moussa Niakate Niakate a inquieta Abdoulaye e um belo gol mesmo comme un petit gol Abdoulaye a inquieta Krepi Krepi a Telesela Abdoulaye o gamo va Telesela bola ca la mini camara camara ni camara ni bola lá na escala meio campo a inquieta Idrissa Gana Guye Idrissa ni bola lá Gana Guye a Telesela como quavo a chincha telo a Lissalum a Telesela Shibaba kuna Abib Diare a Telesela bola Idrissa Gana Guye Gana Guye a Lissa Kaman la mini camara li bola Telesam a li bola e la mini camara Kaman kena Mbaye Mbaye a li bola Yugama chincha bola chincha telo lana a li kongo misa kabi Yugama wala kuteka ma belba Iraki bola lia lose nam duan pepo lana ale kunisho oshelelo yake nuna wa Iraq mwana wa tikula Inglaterra mpiwa mpepo Anthony Taylor babishkatis mabili wa Iraq ade pass la kukoma finene va tselesela nzaku kungana Isaac kombe Zidane kubal Zidane kubal la sa mfabelange kuva va tlele va utla va beli va Senegal bola ugamo li afika lana kusilo guardare de joa Senegal Meridiao anyiketa Moussa Miakate Moussa tlelisela Mira kombe Mary Diao nyimeli wa Senegal nai Moridiao Moridiao ba bola lana na mfumo olukulu kambe batlele ba mnyiketa bola yugama anyiketa Moussa Moussa ni bola wapokopela kutsongotsongo ba amba mapasi ya kushonga lana xikarhi ka makampu yakwe Senegal ka Mugama na ku hamba pasi ra ku leha la nkongoma Ismail Assar ka Mugama tiki bola wa bele va Iraqi va tlhele Salman Ibrahim Bayes kapitan a ni bola na nketamani Zidane ukepao Zidane a vona makwamu lana xikarhi ka makampu Iman Ali Ahmadi ka Mugama Ali Ahmadi a tlhelisela bola ka Amir Amir a ni bola a nketamani Hashim Hashim a ni bola a la ku zama ku hamba pasi ra ku leha lana a voni makwamu mahlweni lana Iman Al Jazin ka Mugama ambe passe ba bola la ku ma kambi ugamba palelili la va bene va Senegal ni bona nuna lui crapin diata bi bola ugamba la sesa nuna wa Iraq ataba kunusa ka bola va ta chukumetela va Senegal ata chukumetela bola Senegal ati konta ti komba le swaku Iraq yena angani kama ukulu ni bola 56% Kasi Senegal an 36 am sultan yena Senegal au melaka basi ndisa la bele ba Senegal kama lo ba beke bola la fuma lokuli ya sala mabukweni ya guardare de joie Iraq Ahmed Basil ataka sha bola Ahmed Basil bola li aluza tama kutukumetela na kulumba Bola lila sesa Nuna wa Iraq vata chukumetela va Senegal Ah chukumetelili krepin Krepin diata Yugam va chula bola Bele va Senegal Ashkele shkarka meio campo Atenção Senegal Wafamba Kola ka Bib Diara A Bib Diara Kuma siketelo Ismail Assar Atenção va chula Va zelika grande área A bola na dama Bimba Bola ali a uma lá na Kusuini. Amanzi. E a baliza. Amanzi. E a Shbaba. E a baliza lá. Iraque. Kutana tava com super bola na Kulumba. E na Iraque. A vem baixo aí. Esquerdão lá na baixo. O Biwek aí. Jacobs. Ben Walenzaku a Senegal. Agashi bola guardare diz Ahmed Basin wa Iraq bola lashkel bakunyiva bele va Senegal lananzel kanzele kalot kabat beri kabiugamo patiki bola va bele va Iraq Ali Hamad ani bola va mamanya lana Ahmad kambe mbiwa pepu Antoine ali anzi oshe va anzi shu asho osho lana va bele va Senegal va takatsiwa bele va Senegal ishkatis wesh biwa kama telisi bola va bele va Iraq lo mwana Rabin Sulaka chincha khelo babola laka khelo Lash Baba Lumpana Ibrahim Bayes e Capitão Ala Kwamba passa lá com Nanzika Lana Kambateke Bola Bele Senegal Atenção Banhe Mille Lana Vasiketel Senegal Vasegle Kwanima Lana Stadja Toronto Stadium Baba Bola Bele Senegal Atenção Mangenele Kamil Kampeirak Aba passa lá com Chong Sagumane Ala Kwamba passa lá com Mangenele Kazatu Kulu Lana E assim disse Senegal Lamir Kamara Ani Bola e o Gamo Bola Nia Lusa Baba mavoko ba nyimeni kombe va seketele va Senegal. Xikatisu Shankona na shlumba Senegal. 34 minutos Giancarlo Sungula. Senegal 1, Iraq 0. Bata nessa bola lá, né? Beliwa Senegal. Babi bola na shkela lana, pakati bola lana nyimelwa Iraq, Ahmed Basil kambi ya sinzisa Senegal. Bola la biwa lana shkari kambi u kampi ya Senegal, aumela guarda de dish, mordia wa Senegal, aumelili. Yugamu, ababol, alkongo mesalamu kunga na makwabu, krepin diata, krepin, ayiketa Abduye, mbetu wa gol, Abduye, ayiketa Lamine Kamara. Atenção, na minha camara, o apoco pela lá, ele tem lasbaba, o cruzamento, ele fuma o olho, ele anusa a bola. Bola ali anusa, estava pontapé de baliza. Na Lumba, Iraque. Basta uma com Imbelé, lava Bele, como vai, Seketele, vai, Senegal. Lá na Toronto Stadium, como Vitor Luana, BMO Field. Tane vatasukan bola va bel va Iraq. Guardare deja bem baixo a bola na esquerda cá, nzile kana kambat mirva gunya va bel va Senegal. Li a fela mabukweni kome minengeni ya guardare ju kwa tisa sunene, agasha bola munyimeli wa Senegal, va zama lana kuponja lana va bel va Senegal, Idrisa ane bola, ata choviwa, a shosh, duan pepo. Ali akuna nchumu la na beku kotlana kama kata ntsena kamatle ba teka ball na ba pele ba Senegal Ismaila Sarani ball ala kuzama kungela la na shikari kanza tu kulo kambi gamba si bona ba pele ba Iraq lita lose atava kuchukuma tela na kulumba Senegal acho zuile nuna wa Senegal Abib Diara akombela shikatis kama bwa pepa la kuna nchumu deko tana makata la Bata chukumetela wa pele wa Senegal, chukumetela bola shikala nzati kukulu wa gunyilu mbele wa Senegal iman. Idrisa gugamu wa susili wa pele wa Iraq. Yasin zisa Senegal, kambi gugamu wa tiki bola wa pele wa Iraq. Ashasim, ani bola wa chovanini, bola lia luza, tava kuchukumetela na kulumba Senegal. Ita chukumetela Senegal, achukumetela bola lana Idrisa, likele kasa jumane, gugamu. Va bi bola li alusa wapulungunzeka nuna wa atava Ismail Sar nuna wa Senegal akombela shikatisu shkulane kuba kama gonele akwe aenjilu shuosho nzeni kanza tuku abe buwa pep tatana Antoine ali porta pe di baliza Abili ke ponta pe de baliza nimeli Ahmed Bazin wa Iraki. Bola shkela shifubeni shanuna wa Senegal Ismaïl Sall.

legi ucha gasiku zerora shini dzasati minutu ungahekali loku shitaku zerora shini 45 minutu utaku malongo loku wali titia lana kuni utomi ni magela maneni sama na hina kala 5 hora shitiku ni gamsambi.

0: bongele he bolu le ge mungata he hengele tela laha bolu Gaoras Romão na Juliana de Souza mchai wa provincia ya Inhambane hita simama ni uhashigahina nyamuntla hela kula ula himala ka longoloku wa bolu gala hamadutini a mukumbisi hi Armindo Masingi hi 2 horas hita sangula ni bolu gahina genga vikisiwa kasuga nyamuntla.
1: Hello, sir. Muroza mungiseti. Hello, sir. Hichikele. Hey, amaswana lava. Muroza mungiseti. Katitila. Hambi kwa lomuhinga kwa nalomu. Hey, yeah. Katitimela. Matsamela kwa makarata. Na vanhanya lava. Va madota ya mina. Vakona. Va langutila ashukungusa. Ilongolo kwa la madote ni ka sikule kenya mungha. Unga mangeni kamina. Armindo Masingi. Na hilo sela kulaha. Na baba Tomaj waloi. Kota tekniku wa hina. Sonorizador waku tiva hita mi musika lei chai waku laha zonke hiya na tiva ku Tomaj valo himu kombela ku akela ngena lomu aka fitateka ya Radio Mozambique ahikokela au chenje ega mchai Alexandre Langa amamitika.